0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Juneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Nah, tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Symmetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Masih teman-teman dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara di jam 8 sampai jam 9 dan masih mengadakan informasi untuk nyir mobil pagi sahabat budaya. Wisata alam ini jadi salah satu aset penting yang memberikan manfaat untuk masyarakat sekaligus lingkungan. Ya, selain jadi ruang refleksi yang sehat, wisata alam ini juga punya potensi besar untuk menggerakkan perekonomian lokal. Tapi pengelolaan yang tidak bertanggung jawab bisa mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem di dalamnya. Nah, dikutip dari laman polri.co.id, melindungi wisata alam bisa berikan manfaat besar, mulai dari jaga kelestarian lingkungan, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan menyediakan ruang rekreasi yang sehat untuk wisatawan. Dan keindahan alam yang ada di hutan, pantai, pegunungan, atau kawasan wisata ini perlu dijaga supaya boleh terus dinikmati oleh masyarakat di generasi mendatang. Salah satu ancaman kelestarian wisata alam itu aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada sampah yang dibuang sembarang, ada tindakan vandalisme, penebangan pohon, sampai pencemaran air yang bikin rusak keindahan dan keseimbangan lingkungan. Jadi selain merusak pemandangan, kerusakan alam ini juga bisa mengancam keberlangsungan ekosistem dan satwa liar. Hutan, pantai, dan pegunungan ini habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Kalau ekosistem terganggu, ini bisa menyebabkan berkurangnya populasi satwa sampai kepunahan spesies tertentu. Menjaga wisata alam ini juga berarti jaga kualitas udara, air, dan tanah. Karena itu, pengolahan kawasan wisata ini perlu dilakukan supaya secara bertanggung jawab dengan perhatikan daya dukung lingkungan dan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Di sisi lain, wisata alam yang terjaga dengan baik boleh berikan dampak ekonomi positif untuk masyarakat. Meningkatnya jumlah wisatawan boleh buka peluang usaha dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar kawasan wisata, seperti usaha kuliner, penginapan, transport, sampai penjualan produk lokal. Untuk jaga kelestarian wisata alam, masyarakat dan wisatawan boleh lakukan berbagai hal atau langkah sederhana, yaitu seperti dengan tidak buang sampah sembarangan, membawa kembali sampah yang dihasilkan, dan tidak merusak fasilitas atau lingkungan, dan nyanda mengambil tanaman atau mengganggu satwa liar. Kemudian penggunaan sumber daya ini juga perlu dilakukan secara bijak, termasuk menghemat air dan energi selama berada di kawasan wisata. Selain itu, masyarakat boleh mendukung konsep ekowisata dengan memilih destinasi dan kegiatan wisata yang menerapkan prinsip ramah lingkungan juga berkelanjutan. Potensi wisata alam yang memberikan dampak ekonomi dan lingkungan positif perlu didukung oleh semua pihak. Kemudian pemerintah, pengelola wisata, masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan punya peran yang sama untuk jaga keberlanjutan destinasi wisata juga. Kemudian selalu budaya program perwisata ke depan, ya semoga jadi harapan yang tidak hanya mengedepankan kepentingan ekonomi ya, tapi juga memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, edukasi untuk wisatawan, dan aspek keselamatan. Dengan kepedulian dan tindakan sederhana dari setiap individu, kelestarian wisata alam boleh terus dipertahankan. Jadi dengan demikian, manfaat ekonomi dan lingkungan dari sektor pariwisata ini boleh dirasakan bukan cuma saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadok Malia.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi yang si mau mengaku? Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: Bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya lebih kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Darat.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: Promot Manado Surabaya Kawanua. Pemerintah Kota Bitung dengan Kodim 1310 Bitung perkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan kesiapan ini ditunjukkan melalui apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana karhutla di lapangan Sari Cakalang, Kelurahan Pakado Odan, Kecamatan Maesa, Kamis 3 September 2026. Apel dipimpin Wali Kota Bitung Hengki Hunandar dan diikuti unsur TNI, Polri, Damkar, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, hingga para camat sekota Bitung. Sejumlah kendaraan dan peralatan juga disiagakan, termasuk 5 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 2 ambulans untuk mendukung penanganan kalau terjadi keadaan darurat. Wali Kota Pak Hengki Hunandar ajak masyarakat ikut mencegah karhutla. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghindari aktivitas yang bisa memicu kebakaran, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta segera lapor kalau menemukan asap atau titik api supaya bisa ditangani secepat mungkin sebelum kebakaran meluas. Sementara itu, Dandim 1310 Bitung Letkol Dewa Made DJ mengatakan, penanganan karhutla ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Menurutnya, pencegahan, deteksi dini, komunikasi cepat, dan koordinasi ini jadi kunci menghadapi ancaman kebakaran. Selesai apel, jajaran Forkopimda dan Kota Bitung melaksanakan atau melakukan pengecekan kendaraan dan peralatan yang disiapkan untuk memastikan semuanya dalam kondisi siap digunakan.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina Ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kalutusi.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau nai Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
1: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur libat. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah dia harus utuh, dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, angka 7 bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu, semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku. Inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

baik Sobat Budaya, setuju enggak kalau internetan itu harus bisa bikin Ngoni tenang, senang, menang? Jadi maksudnya begini, bisa bikin Ngoni tenang dengan koneksi stabil. Jadi upload download simetris dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Dari itu, pakai Bisnet sekarang. Untuk Ngoni yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS sekarang hadir dengan bandwidth 100 megabit per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home, boleh bikin Ngoni senang, deng bandwidth lebih besar, 50% sampai 300 megabits per second. Deng bukan cuma itu, kalau Ngoni pakai Bisnet, Ngoni ada kesempatan menangkan hadiah emas juga. Mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 nanti. Deng ada leh hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan ya. Nah ini hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet, bikin Ngoni tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi di bisnethome.net.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

terpesona ya, apalagi temani dengan lagu-lagu daerah. Ya, hari ini mungkin lebih terpesona karena ada planning yang harus sudah direncanakan dan akan direalisasikan hari ini. Planning jalan-jalan ke tukang, iya kan, ini sudah akhir pekan sama budaya. Dan cuaca seperti biasa masih panas secara ceria, cuman ya terang panas panjang ya. Jadi hati-hati nih sama budaya, terutama kalau lagi di perjalanan, terus kalau dekat yang semak-semak, rumputan, atau dekat tempat sampah, yang dekat dengan lingkungan lahan gitu ya, supaya jangan sampai buang puntung rokok sembarangan atau bakar api tanpa pengawasan gitu ya. Karena udah banyak info kebakaran lahan ini ya. Semoga nyala terjadi lagi ya ke depannya. Semoga sudah aman-aman ya. Ya, dan sahabat budaya, mengisi waktu akhir pekan Anda, Toro masih setia menemani tentunya dengan lagu-lagu enak daerah dan program acara menarik lainnya di Nyiur Mambe siang, sore, sampai Nyiur Mambe malam ya. Wow Fani, sampai di Nyiur Mambe pagi saat ini, semua pamit dari ruang dengar Anda. Karena sedikit kita lanjut untuk Nyiur Mambe siang, ada Keke Heni yang membuat temang sawah budaya di pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti mau kedapat lagi dan waktu dan kesempatan, tetap kompak terus dengan Torang di Perempat Manado. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah Menondong Lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Dan selamat pagi menjelang siang untuk sahabat budaya. Senang sekali Torong Poli Baku dapat ulang tentunya di program lanjutan Pro 4 untuk Nyur Melambai Siang. Setelah tadi sudah Wawu Fani sama teman nguni di Nyur Melambai Pagi, ya ini kembali melanjutkan di Nyur Melambai Siang tentunya dengan acara-acara yang tidak kalah serunya untuk sahabat budaya ikuti di FM 88,6 MHz Pro 4 Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sebentar mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan tentunya di kesempatan pagi menjelang sore nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, ini akan hadir untuk menemani sahabat budaya dengan acara-acara menarik. Dan tentunya untuk sahabat budaya, jangan lupa yang senang dengan lagu-lagu pop Manado, Sabantar Boleh Baku Iko di Torang-Ting-Torang di jam 12 lebih sedikit sampai di jam 2 siang tentunya. So, sahabat budaya, ini lanjut lagi Torang Maso di musik dan informasi. Ini akan kembali dengan beragam informasi menarik untuk sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

11. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kota Sabang menyiapkan kriteria penentuan titik pemasangan reklame di atas aset milik daerah. Penempatannya harus mendukung pendapatan asli daerah atau PAD tanpa mengganggu tata ruang dan wajah Sabang sebagai kota wisata. Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Kota Sabang, Dani Ramon SE, mengatakan titik reklame tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan potensi ekonomi. Dan lokasi reklame juga harus memperhatikan jalur wisata dan kawasan yang memiliki nilai visual. Reklame tidak boleh menutup pandangan pengendara maupun mengurangi daya tarik lingkungan sekitar. Dani juga menerangkan reklame tetap memiliki nilai ekonomi karena menjadi salah satu objek penerimaan daerah melalui pajak reklame. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan seiring meningkatnya aktivitas usaha dan pariwisata di Sabang. Dan yang pasti Pemkot Sabang juga mempertimbangkan aspek regulasi, sosial budaya, dan kondisi teknis lokasi. Reklame harus aman secara konstruksi serta tidak mengganggu jaringan listrik, air maupun telekomunikasi. Penataan titik reklame diharapkan dapat mempertemukan kepentingan ekonomi dan pariwisata. Aset daerah tetap dapat menghasilkan PAD, sementara wajah Sabang sebagai destinasi wisata tetap terjaga. Dikatakan juga citra sebuah kota wisata seringkali terbentuk dari hal-hal kecil, termasuk kerapian ruang publik dan tata letak ya papan reklame di sepanjang jalan. Nah, kalau misalnya penempatannya serampangan, hal itu berpotensi menurunkan kesan positif yang selama ini dibangun Sabang sebagai destinasi wisata bahari unggulan tentunya. Dan sahabat budaya, ini akan kembali tentunya masih dengan beberapa informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, ini punya ME di cover dari Pavin Vio dengan Inikah Cinta.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Oke, sahabat budaya cuaca Kota Manado dan sekitarnya dari hasil pantauan Studio Pro 4 cukup bersahabat ya, lumayan panasnya. Yang pasti untuk sahabat budaya yang selalu setia dan yang terang di sini ya, terima kasih untuk kebersamaannya, apalagi yang sementara menikmati weekend seru bersama orang-orang tercinta, keluarga tercinta ataupun sahabat budaya yang saat ini mungkin punya banyak planning di hari ini ya, tepatnya di Sabtu 5 September 2020. Pengen ngerayain sesuatu misalnya dengan keluarga, dengan teman-teman atau dengan someone spesial, karena ini merupakan hari khusus ya sahabat budaya. Ada yang mungkin menikmati umur yang baru, ketambahan usia, yang lagi merayakan anniversary ataupun wedding anniversary ya, yang pasti doa yang terbaik untuk semuanya, mudah-mudahan diberikan berkat, kesehatan, umur panjang, dan tentunya sukses, lebih sukses lagi ke depannya. Amin, amin, amin, amin ya. Kita lanjut lagi sahabat budaya dengan informasi menarik lainnya. Ini kutip dari eret.co.id. Gelaran Tajemtra 2026 diprediksi diikuti lebih dari 26.000 peserta. Berdasarkan data panitia, sebanyak 25.613 peserta telah tercatat secara resmi dalam sistem pendaftaran Pemkab Jember. Tentunya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Jember, Regarsiana Delenangka, yang mengatakan jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah. Hal itu karena ada 29 grup drum band yang turut ambil bagian dalam Tajemtra. Setiap grup drum band beranggotakan 20-30 orang, belum termasuk orang tua maupun pendamping yang ikut. Dan Tajemtra 2026 juga tercatat menarik partisipasi dari luar negeri. Regar juga menyebut terdapat peserta asal Cina yang akan mengikuti Tajemtra sebagai peserta, bukan sebagai tamu atau undangan khusus. Tentunya dengan jumlah tersebut, Pemkab Jember menyebut Tajemtra 2026 menjadi gelaran dengan jumlah peserta terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan Tajemtra. Tajemtra tahun ini akan menempuh rute sepanjang sekitar 30 km dari alun-alun Tanggul menuju alun-alun Jember, dan peserta dijadwalkan mulai diberangkatkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Regar berharap tingginya partisipasi masyarakat termasuk peserta dari luar daerah dan luar negeri semakin memperkuat Tajemtra sebagai tradisi dan kebanggaan masyarakat Jember tentunya. Oke, dan ini masih akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Dan untuk sahabat budaya dari Siti Nurhaliza.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telpon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Nyor melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Sobat Budaya, kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan Joy Tobing, Karena Cinta ya. Kalau misalnya kita berdiri sampai hari ini, kita masih tegar ya, itu semua bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena cinta dan kasih sayang dari Tuhan tentunya ya. Jadi jangan jangan bosan-bosan mengucapkan terima kasih dan bersyukur tiap hari. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, cintai, dan masih bisa berinteraksi dengan mereka. Dan kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan tentunya ya.

Sobat Budaya, informasi terakhir tentunya di musik dan informasi untuk siaran budaya dan pariwisata. Masih dikutip dari rri.co.id, ungkapan manis habar pada rupa dalam budaya Banjar menggambarkan kabar yang terdengar sangat baik, tetapi kenyataannya berbeda setelah dibuktikan. Ungkapan ini menjadi pengingat agar masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Nurhalis Majid dalam acara Ragam Budaya Bancakura di RRI Perempat Banjarmasin di Jumat kemarin. Penulis sejumlah buku tentang ungkapan bahasa Banjar itu mengatakan bahwa ungkapan tersebut juga dapat menjadi bentuk sindiran halus terhadap kabar atau janji yang tidak sesuai dengan kenyataan. Manis sabar pada rupa hanya enak dilihat atau didengar saja, tetapi faktanya bisa jauh berbeda setelah dilihat atau dibuktikan secara langsung. Dan karena itu kita perlu melihat kenyataan sebelum mempercayai sebuah kabar. Menurutnya, ungkapan tersebut mengajarkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan tidak langsung mempercayainya sebagai sebuah kebenaran. Selain itu, maknanya juga dapat diterapkan pada berbagai kabar atau janji yang terdengar menarik, tetapi belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ia juga mengatakan kondisi semacam ini dapat terjadi dalam berbagai persoalan kehidupan, seperti informasi bantuan, tunjangan, pembangunan jalan, peningkatan ekonomi, hingga janji kenaikan penghasilan. Masyarakat perlu membuka ruang untuk kemungkinan bahwa kenyataan tidak selalu sesuai dengan informasi yang diterima. Dan dikatakan juga bahwa itulah pentingnya menyiapkan ruang untuk kemungkinan bahwa kenyataannya bisa berbeda. Jangan percaya 100% jika mendengar setiap kabar sebelum mengetahui faktanya. Karena sikap hati-hati penting supaya masyarakat tidak mudah kecewa ketika harapan yang dibangun dari sebuah kabar tidak terwujud. Terlebih di era digital, informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial tanpa terlebih dahulu diketahui kebenarannya. Masyarakat juga perlu membiasakan diri memeriksa sumber, membandingkan informasi dan melihat fakta sebelum mengambil keputusan atau kesimpulan dan menyebarkan kembali sebuah kabar. Langkah tersebut penting untuk mencegah kesalahpahaman dan penyebaran informasi yang tidak sesuai kenyataan. Nah, biasanya semakin manis kabar atau janjinya, maka semakin tinggi juga potensi kecewanya. Karena itu, kita perlu lebih bijak dan memastikan kebenaran sebelum mempercayai kebenarannya tentunya, Sahabat Budaya ya. Dan yang pasti, Sahabat Budaya, melalui ungkapan manis sabar pada rupa, Nurhalis juga mengajak masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi sekaligus mengelola harapan. Karena menurutnya, kabar boleh menimbulkan rasa senang, tapi kenyataannya tetap harus menjadi ukuran utama. Dan datangnya sebuah kabar boleh membuat kita senang dan berharap, tetapi kenyataan tetap harus menjadi ukuran. Yang dilihat jangan hanya manis kabarnya, tapi lihat juga bagaimana faktanya. Nurhalis Majid juga mengajak masyarakat agar tidak mudah percaya pada kabar yang terdengar indah sebelum membuktikan kebenarannya. Sikap kritis dan kehati-hatian penting agar masyarakat tidak mudah kecewa maupun ikut menyebarkan informasi yang tentunya tidak sesuai dengan fakta.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Tepatnya jam 11 siang, sahabat budaya, torang ke informasi kabar berita. Memperingati Hari Pelanggan Nasional, Bandara Samratulangi Manado menghadirkan sejumlah kegiatan spesial bagi para pengguna jasa pada Jumat kemarin, di mana kegiatan tersebut diisi dengan penampilan live music serta pembagian souvenir berupa coklat kepada para penumpang yang berada di area terminal bandara. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi Bandara Samratulangi kepada para penumpang yang telah mempercayakan perjalanan melalui Bandara Samratulangi. Suasana terminal pun terasa lebih hangat dan meriah dengan hadirnya alunan musik yang menemani aktivitas para pengguna jasa. Selain hiburan live music, petugas bandara juga membagikan souvenir coklat kepada penumpang sebagai bentuk perhatian dan ucapan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan yang telah diberikan kepada Bandara Samratulangi. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports Bandara Samratulangi Manado, Radityo Ari Purwoko atau yang disapa Oki, mengatakan bahwa peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum penting bagi pengelola bandara untuk semakin dekat dengan para pengguna jasa. Dikatakan Oki, Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi mereka untuk memberikan apresiasi secara langsung kepada para penumpang yang telah menggunakan jasa Bandara Samratulangi, dan tentunya melalui kegiatan sederhana seperti live music dan pembagian souvenir coklat ini, mereka ingin menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, menyenangkan, dan berkesan bagi para pelanggan. Dikatakan juga pelayanan kepada pelanggan merupakan bagian penting dalam operasional bandara, oleh karena itu setiap momentum Hari Pelanggan menjadi pengingat bagi seluruh insan bandara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dan meski melalui peringatan Hari Pelanggan Nasional ini, Bandara Samratulangi Manado berharap dapat terus membangun hubungan yang baik dengan para pengguna jasa, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang semakin positif. Kegiatan tersebut juga menjadi wujud komitmen Bandara Samratulangi dalam menghadirkan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada aspek operasional, tetapi juga memberikan sentuhan keramahan dan pengalaman yang berkesan bagi setiap penumpang tentunya.
0: Empat, suara budaya Kawanua.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan Yang Lain. Dan sahabat budaya tolong kasih tinggal lagu bagus ya, lagu Mas Amper, Aku Harus Bagaimana. Iya, gimana ya? Lakukan yang terbaik pastinya, jangan jangan bingung untuk melangkah ke depan. Karena apapun keputusannya, setiap keputusan pasti punya konsekuensi. Entah itu konsekuensinya baik atau buruk ya. Tapi kalau kita tidak pernah mengambil keputusan, kita akan stuck di tempat, tidak akan pernah kemana-mana ya. Jadi ya sudah, life must go on, hidup tetap berjalan dan kita harus tetap mengambil keputusan apapun itu ya, sahabat budaya. Jadilah pemberani yang siap dengan segala risikonya. Kita lanjut lagi dengan beberapa informasi kali ini. Torang Somaso di teras UMKM, di mana Indosat ya memperkuat pemberdayaan UMKM di Kalimantan Barat melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung pemasaran. Head of Brands Indosat Pontianak, Rivaldo Prasetyo, mengatakan UMKM merupakan penopang utama perekonomian masyarakat, terutama pada tingkat akar rumput. Di mana seperti yang dikatakan saat webinar nasional UMKM serangkaian RRI Fest 2026 di Aula Astuti RRI Pontianak pada Kamis kemarin. UMKM ini merupakan penopang utama perekonomian di tingkat grassroots ya. Karena itu pemberdayaan UMKM menjadi sangatlah penting. Menurutnya sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki kemampuan dalam menghasilkan produk, namun masih menghadapi kendala dalam mempromosikan dan memasarkannya. Seperti yang dikatakan, banyak pelaku UMKM sebenarnya sudah mahir membuat produk, tetapi ketika masuk ke promosi dan pemasaran masih ada kendala. Jadi untuk menjawab tantangan ini, Indosat mendorong pelaku UMKM memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk membuat konten serta materi promosi yang lebih efektif. Indosat turut menyediakan akun premium IA Gemini ya secara cuma-cuma bagi pelanggan IM3 dan 3 untuk memperluas akses masyarakat terhadap teknologi AI. Dan ya pasti sahabat budaya, Indosat juga merencanakan pembangunan AI Learning Center yang nantinya dapat dimanfaatkan UMKM di mana pelajar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi AI. Program pemberdayaan tersebut telah dilakukan melalui kolaborasi dengan PLUT Provinsi Kalbar, Dinas UMKM Provinsi Kalbar, Universitas Tanjung Pura, serta Dinas UMKM Kabupaten Kubu Raya. Pelatihan yang diberikan diarahkan pada kebutuhan praktis pelaku usaha, mulai dari pembuatan konten hingga penyusunan materi promosi dan pemasaran menggunakan AI. Rivaldi berharap pemanfaatan teknologi ini dapat membantu UMKM bekerja lebih efisien, sekaligus meningkatkan daya tarik produk di tengah persaingan pasar digital. Sementara itu, RRI dinilai memiliki peran penting sebagai corong informasi dan inspirasi bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang ingin memulai usaha. Seperti yang dikatakan Rivaldi, RRI bisa menjadi corong informasi dan inspirasi baik bagi sesama pelaku UMKM maupun masyarakat yang ingin memulai berbisnis. Kolaborasi Indosat dan RRI diharapkan semakin memperluas literasi digital serta mendorong UMKM Kalbar memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas promosi, memperluas pasar, dan juga naik kelas tentunya.

0: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat Budaya, Tora lanjut lagi di kesempatan ya siang hari ini ya. Menit yang ke-25 dari jam 11 siang, di mana rangkaian kegiatan RRI Fest 2020 di Gorontalo berlangsung semarak dengan menghadirkan Basar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM lokal. Belasan pelaku UMKM menawarkan beragam produk kuliner, mulai dari aneka roti, kue, minuman dengan berbagai pilihan rasa hingga makanan yang berat. Booth UMKM mulai dibuka sejak pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Pembukaan lebih awal dilakukan untuk melayani masyarakat yang hadir sejak pagi. Sekaligus peserta RRI Fest yang mengikuti kegiatan Senam Sumba, beragam jajanan yang ditawarkan mendapatkan perhatian masyarakat yang turut ambil bagian dalam memeriahkan RRI Fest 2026. Selain Basar UMKM, RRI Fest 2026 juga diramaikan sejumlah kegiatan lainnya. Masyarakat dapat mengikuti donor darah, gerakan pangan murah, serta pemeriksaan kesehatan gratis, dan kegiatan semakin meriah dengan penampilan hiburan dari Forum Pemerhati Siaran RRI Gorontalo. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang interaksi yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat.

0: about that.
1: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko udah putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
2: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang.
3: Iya, mau mana?
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo, halo.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau kadang tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Okay, terang saya tinggal lagu bagus yang sehadir dari Yana dan Lita dengan Emosi Jiwa dan mengantar kita di menit yang ke-42 dari jam 11 siang. Detik-detik kita akan memasuki program request di Toronting Torang spesial lagu pop Manado. Sebentar ya, tapi sebentar, bukan sekarang ya. Dan requestnya harus lagu pop Manado, bukan di luar lagu pop Manado. Dan kali ini sahabat budaya, informasi selanjutnya, pelatihan kursi pengantin perempuan yang berlangsung selama 3 hari resmi ditutup oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias Firman Halawa SE pada Rabu kemarin. Sama Aro Harefa, selalu pemateri pada pelatihan tersebut, mengemukakan pelatihan ini sangat baik bagi sebagai motor untuk mengembangkan dan menggali potensi dan juga inovasi pelaku UMKM. Seperti yang dikatakan, selama 3 hari sebanyak 4 kursi menjadi contoh cara pembuatan kursi Beneo dengan beberapa motif Ni Obowo Gavasi, Ni Uholayo, Ni Otalinga Woliwoli, Ni Osuku, Ni Odovi, dan lain-lain. Selama masa pelatihan ini berbagai teknik-teknik disajikan baik secara lisan maupun praktek untuk menghasilkan sebuah karya kursi Beneo yang ekonomis, bermutu dan dikembangkan dengan imajinasi masing-masing tanpa menghilangkan makna dan ciri khas daerah. Dan yang pasti sahabat budaya, seperti yang dikatakan bahwa dengan hasil karya baru, ke depan dia memesan kepada peserta jangan menjelekkan karya sesama teman ataupun orang lain yang punya usaha yang sama. Karena konsumen datang berdasarkan daya tarik, kerapian, dan kekokohan yang diciptakan sendiri. Pelatihan ini diakhiri dengan penyerahan sertifikat dan tentunya piagam penghargaan baik kepada peserta dan juga narasumber.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ya, dan sahabat Bria 53 menit melintas dari jam 11 siang. Ini akhiri sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di musik dan informasi. Karena sesaat lagi kita akan masuk di acara berikutnya untuk Torang Ding Torang, spesial lagu pop Manado untuk sahabat budaya. So jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di FM 88,6 MHz, Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Hai, wawu kemana ini? Dapal yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau? Sama deng tu robot abis akang baterai?
2: Wawu,
0: daripada anak-anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, dan saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Ringka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Nyor melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Ci, mari ci.
3: Sini sudah.
2: Hey, mari. Indonesia, Indonesia.
3: Lomba-lomba, saudara-saudara.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa,

berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat, Suara Budaya Kawan Wada. Selamat siang untuk sahabat budaya di 44 menit dari jam 12 siang. Jadi sudah membuka lain SMS, WhatsApp dan juga di ya live TikTok untuk yang ingin gabung. Saya pikir bunyi apa ini ya? Ternyata ya, saya lupa mengecilkannya. Oke, dan nanti sahabat budaya boleh ikut di sini spesial untuk merequest lagu Pop Manado, bukan lagu yang lain tapi lagu Pop Manado ya. Jadi yang mau request lagu Manado silakan kumpul-kumpul di sini ya. Kalau misalnya lagu Pop Manadonya ada, ini mau putar. Sekaligus untuk yang mau request bisa kirim salam untuk 3 orang spesial. Selamat siang untuk Rempe Mamski Mace kayak yang ada di Kairagi, ada Senta, ada Siska yang ada di seputaran Bitung juga. Mam Anda yang ada di seputaran Suaan, ada Bung Sami Senduk yang ada di Rerer ya. Julita Rompas yang ada di Kiniar Tonda.

Mi dan juga Wati, terima kasih untuk ucapannya ya. Semua yang tidak bisa disebut satu persatu. Trompe leader ya, Trompe bos, Trompe Bung Ricardo, Trompe Mam Ros, juga ada Fanny, Stanley, DLL ya. Untuk ucapan-ucapannya. Dan silakan sekali lagi untuk yang mau baku iko di sini, Henny buka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Henny punya Diego Alexander untuk sahabat budaya.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
3: Oh, so pindah Ren.
2: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Iya, mau.
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
6: Tole, masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

sahabat Budaya, 57 menit melintas dari jam 12 siang. Terus saya tinggal lagu bagus yang selalu hadir ya. Iya, ini apa yang ribut ini di sini ya? Yang sudah hadir Caca Meria ya, yang ini hadirkan kesempatan siang hari ini dari Hendro Engkeng dan Diego Alexander juga. Menyinambungkan terapi kebersamaan untuk kesempatan siang hari ini. Buat yang lagi makan siang, selamat makan siang. Yang belum pada makan siang, yang sementara beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang. Karena itu sangat membantu sekali kita untuk melanjutkan aktivitas kita ya. Jadi kalau mengerjakan tugas dalam keadaan perut kosong itu tidak mengenakan ya. Belum lagi kalau misalnya dorang bilang torang ada penyakit riwayat mah atau asam lambung. Oh, jangan gara-gara sayang kang. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Kan terampedoi cuma mau habis di

Selamat siang, ada Salmon Girl yang sudah bergabung, ada juga Mbak Merlin Silvana, ada Gary, bukan main dan di subuh. Mulai lagi Kang, sobat jadi. Bung Sami Senduk, minta lagu Memori Dego Dego Jo, kirim buat grup teman rasa saudara, lebih khusus yang punya grup Jo. Oke, makasih. Duh, baku iko donung dua kan, baik talapas. Julita Rompas, yang sudah gabung juga siang hari ini, mau request lagu Tata Panji. Pidis Sri Cabiji, kirim buat Bung Sami Senduk, direrer, ibu anda di suaan. Kok, satu-satu dong. Awas pala mau keluar dari kakak nih, kalau nggak kirim papala, dorang bilang. Jadi kirim juga Pamem Femi yang ada di Jailolo kan. Ini sobantu datang bane.

Hey, apa kabar untuk terampe Ibu Sara juga yang ada di seputaran banjir? Jangan dulu ditelepon, saya lagi live TikTok nih. Mana saya menjawabnya ya? Iya, Ibu Sara yang ada di banjir, ada Bung Noldi di sana, ada Ibu Nancy. Pokoknya semua yang ada di seputaran banjir ya. Ada Deva juga di sana. Aduh, yang adiknya saya lupa ya. Pokoknya semua yang ada di sana ya.

sampai si Mei, apa kabar yang ada di seputaran Bitung ya? Jangan lagi prepare, terima ibu Anda juga, ibu Cici juga yang ada di Perkamil. Bagaimana tuh Black Forest? Lupa sonya sabar ini mau rasa, Kang. Ditunggu pokoknya ya.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

Oke, terang saya tinggal ke Bogos yang hadir ya dari penampilannya siapa tadi ya? Dan diberkati dan Melandia Kobus dengan Karemos ya. Ada enggak sih yang siang-siang bagiin kok masih Karemos, belum mandi, aduh, belum makan. Karena apa? Aduh, masih bag game sampai sekarang, Kang. Coba lepas dulu tuh game, Kang. Kong makan jo dulu. Jangan dapat sondo dari belakang. Waktu saya duka tuh, Kang. Katuk boleh punya hobi, Kang. Terampi hobi masing-masing, katuk yang baku ganggu, Mar. Kalau orang bilang sobat cerita Kampung Tengah, lulus dulu tuh Kampung Tengah, Kang, baru lanjut. Ada segala sesuatu juga kalau terlalu berlebihan enggak baik for kesehatan juga, Kang. Oke, selamat siang buat Cime yang ada di Bitung ya. Mau minta lagu kata Nuansa ulang tahun. Ya enggak mau bilang ya for siapa, pokoknya mau minta lagu Nuansa ulang tahun. Makasih buat hostnya. Eh, salam-salamnya dulu katanya buat Bu Cici, Ibu Anda. Ada Uni yang ada di Politeknik ya. Siap-siap jaga satu. So jaga satu dan kok jaga dua dan jaga tiga ada di mana ini? Oke, halo RNH Kreatif yang sudah bergabung juga. Ada Gary juga ya. Terima kasih untuk pujiannya yang cetar membahana.

ada Jane Dinabire, Ngana Tasolupa, Honda Pandea, no tolong. Terima kasih buat Jane yang ada di Nabire yang sudah bergabung juga. Makasih buat hostnya katanya ya. Ada tiga di Perkamil, katanya mau minta lagu Hati Sorindu dan juga mau kirim buat hostnya, buat all crew-nya Perempat dan juga buat orang-orang rumah. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Ini nak berlama-lama ya supaya banyak lagu yang pada akhirnya bisa diputarkan. Jangan sama yang kemarin ke siang, Soba Antri, Batunggu, DP Laste itu lagu terakhir, Sonya tak putar semua, Kang. Jadi supaya aman ya. Jadi terang langsung juga ke lagu, Kang.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh, jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Intra tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Ya, dan Sahabat Bria saat ini sudah 41 menit ya melintas dari jam 1 siang. Torang selalu berada di menit-menit yang terakhir, buruan yang ingin request ya. Selamat siang Nona Heni, apa kabar? Jumpa lagi dengan Yopi Ipoy Tatoya di Kimang Atas. Request Torang sama Basudara. Lagu ini mau kirim buat seluruh komunitas Tochida di mana saja berada, asik. Salam damai di hati Jo semua. Sehat dan salam kompak selalu bersama Tochida. Selamat berakhir pekan Jo semua dan selamat berlibur bersama orang-orang yang kita cintai itu Jo Nona Heni. Selamat bertugas, sehat selalu, berbahagia bersama orang rumah. Terima kasih Nona, God bless you, dadah, bye-bye. Aduh eh. Ada daripada ada bye-bye gitu kan.

Okay, next. Halo, selamat siang Nona Cantik, Nona Hening Tora Ning Tora, Ibu Yusye yang ada di Kalawat, Minasa Utara. Baru monitor karena baru pulang dari gereja. Mau request lagu dan judul Kita Ada Perasaan. Aduh, iyo no, sama ada perasaan. Katanya ada ayam soteto, Kang. Mau kirim buat Ibu Lina di Warung Kapas dan Pak Gemini Man di Winatin. Halo, selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Ibu Lina dan Pak Gemini Man, ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusye. Selamat badai ngarjone Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Semoga terhibur. Buat penyiar Nona Cantik, Nona Heni. Thanks nih, torang ding torang.

0: Okay, dan next, apa kabar buat Tambelina? Aduh, baru muncul Kang, bukan main dong. Ada bertapa di mana nih Tambelina, Kang?
1: 1, 2, 3.
0: Jadi akan juga lagu Manado yang pasti buat yang lagi berbahagia di hari ini ya. Oke, jangan telebene. Ya selalu diberkati Tuhan umur panjang.
1: Baku kan.
0: Kurjo dengan yang diakurin, asik.
1: Nah,
0: sudah kita langsung jo ke lagu-lagu untuk sahabat budaya. Tadi ada Pak Yopi, Kang, ada minta lagu Torang Semua Basudara. Oh ya, mau kirim juga apa kabar untuk trompe Pak Audi Rantung yang ada di seputaran Bahu, ada trompe Ibu Cici, ada trompe Pak Yopi Ibu Mince, ada juga trompe Pak Jeffrey, ada Ira, ada siapa lagi ya? Ibu Daisy ya, pokoknya semua-semua yang kemarin sempat kumpul-kumpul juga ya.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku iko deng torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Iya, dan sahabat Bulia Terang, saya tinggal lagu bagus yang selalu hadir dari Trio Bougainville ya. Ini mewakili lagu dari Trompe Ibu Anda yang ada di Suaan. Karena kita masih setia, rupanya ndak ada di sini ya. Jadi ini ganti Jo dengan Trio Bougainville, mudah-mudahan suka dengan lagu. Dan terang ke lagu terakhir dari Febo Mewengkang ya. Kita ada perasaan yang request lagu tadi ada Ibu Yusya. Ada Trompe Mbak Maya Senduk Mai yang sudah bergabung. Selamat bergabung juga di siang hari ini ya. Ada Roy Kaya, duh memang kok selalu always bahagia Kang, kalau kaya terus kok Kang. Dan juga semua-semua pendengar setiap perempat dimanapun berada, yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, juga yang ada di luar daerah, yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital ya. Mudah-mudahan semua di kesempatan siang hari ini ya berbahagia. Apalagi bapak dengar lagu dari perompak, saya terhibur semua ya. Yang lagi istirahat siang, selamat istirahat. Yang sudah kembali berkota dengan segala aktivitasnya, selamat beraktivitas. Yang sementara di perjalanan, tetap ekstra hati-hati, tetap mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan sampai di tujuan dengan selamat tentunya. Yang sementara prepare ya, menuju, selamat mempersiapkan diri ya. Dan Henny akhiri sampai di sini dulu, sampai kebersamaan di Toraning Torang untuk edisi hari ini. Akhir pekan 5 September 2026. Selamat berakhir pekan semuanya ya. Mudah-mudahan malam minggu ini semuanya bisa menggunakan waktu bersama keluarga, quality time dengan keluarga, memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

0: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Paksa balik kemari mau jual senjata jual, mau diai senjata darai, terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jualnya nggak orang mau ambil.
2: Saya menanggapi hal ini saya sangat sedih.
3: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut, mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
1: Ikan kalau dibuang karena efek pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual senyanda murah mau ambil, mau es, dia nyanda dais. Cuma marah kan es bat. Dibalik karena di daerah sana kan senyanda pol orang mau ambil, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana sudah ada isi, terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang senyum boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es senyanda dais, terpaksa korban.
3: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
1: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji, itu pakai es kulkas. Es kulkas buka kemari, hampir siang tinggal bagi ini. Jadi balik kemari, kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas buat es batu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
3: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
4: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan dan sistem penyimpanan dingin yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
3: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
4: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
3: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
2: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral? Karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu.
3: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas, mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
5: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan ais. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik ais juga masih sangat kurang. Ais-ais yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik ais.
3: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
5: Pabrik es baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapan kita juga black es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
3: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Ya, dan Sobat Belia terlangsung masuk di musik dan informasi di menit yang ke-31 dari jam 2 siang menjelang sore ya. Dan terima kasih tentunya untuk kebersamaan yang masih selalu setia dan tora. Di mana Sobat Budaya, smartphone yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Kita menggunakannya untuk bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, hingga sekedar melihat media sosial. Namun ketika penggunaan HP berlangsung terlalu lama, terutama tanpa jeda, kebiasaan ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan. Penggunaan layar dalam waktu lama, ini dapat menyebabkan mata lelah, terutama jika pencahayaan, jarak pandang, atau posisi tubuh kurang tepat. Nah, salah satu masalah yang sering muncul adalah gangguan tidur. Kebiasaan bermain HP menjelang tidur membuat seseorang cenderung menunda waktu tidur dan terus terpapar aktivitas dari layar. Sahabat Budaya, sebuah penelitian besar terhadap orang dewasa menemukan bahwa penggunaan layar setiap hari sebelum tidur berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih buruk dan waktu tidur yang lebih sedikit. Namun, penelitian tersebut menunjukkan hubungan dan bukan berarti HP menjadi satu-satunya penyebab gangguan tidur. Penggunaan smartphone yang berlebihan juga bisa membuat kita lebih banyak duduk dan kurang bergerak, dan tanpa disadari waktu yang seharusnya digunakan untuk berjalan, berolahraga, atau melakukan aktivitas fisik justru habis untuk scrolling. Padahal aktivitas fisik memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan, termasuk membantu meningkatkan kebugaran, kualitas tidur, fungsi otak, serta kesehatan mental. Nah, masalah lainnya adalah postur tubuh. Jadi ketika terlalu lama menunduk melihat layar, terutama sambil duduk dalam posisi yang sama, tubuh dapat terasa kaku dan tidak nyaman. Karena itu penggunaan HP sebaiknya diselingi dengan perubahan posisi dan aktivitas fisik ringan. Prinsip sederhananya, jangan biarkan HP membuat kita lupa bahwa tubuh juga perlu bergerak. Lantas, bagaimana cara menggunakan HP dengan sehat? Cobalah membuat jeda secara berkala, mengurangi penggunaan HP menjelang waktu tidur, mengatur tingkat kecerahan layar, serta menghindari penggunaan HP dalam posisi yang membuat leher dan punggung terus membungkuk. Untuk mengurangi kelelahan mata, CDC NIOS sudah menyarankan juga mengambil jeda secara teratur. Salah satu pendekatan yang dapat dicoba adalah aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit melihat objek sekitar 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Jadi yang pasti Sahabat Budaya, HP bukan musuh kesehatan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dan berapa lama kita menggunakannya. Gunakan teknologi untuk membantu kehidupan, bukan sampai menguasai seluruh waktu kita. Sesekali letakkan HP, berdiri, berjalan sebentar, melihat jauh dan berbicara langsung dengan orang di sekitar kita. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga keseimbangan antara dunia digital dan juga kesehatan tubuh tentunya.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, suara budaya Kawanuang.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Rompat, suara budaya Kawanua.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Dan sahabat budaya, ini akhiri sampai di sini dulu. Sampai kebersamaan tentunya di New Normal. New Normal siang untuk kesempatan kali ini, ada Bung Steny akan melanjutkan di New Normal sore.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata.
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: bersama Pro 4 RRI Manado Sabah Budaya. Dan sudah bersama saya Stanley di sore hari ini ya Sabah Budaya. Sementara sudah 31 menit dari jam 15 sore Sabah Budaya. Dan pendengar siang sore hari ini saudara mungkin ada begitu banyak kegiatan ya saudara yang anda lakukan ya, mungkin ada apa namanya ya semacam kegiatan-kegiatan yang tentunya anda akan langsungkan sehubungan dengan perayaan-perayaan ya, misalnya kali aja ada salah satu keluarga ya atau teman yang hari ini melakukan perayaan hari ulang tahun ya, sebut saja ya saya mau sebutkan salah satunya, ini ada teman saya ya, selamat merayakan ulang tahun yang keberapa nih teman saya ya. Oke, semoga bertambah umur, bertambah usia, semakin sukses dalam segala usaha dan cita-cita ya. Oke, buat Henny selamat ulang tahun Hen. Ya, serta mulia. Oke. Dan saudara juga yang lain yang hari ini berulang tahun ya. Semoga Tuhan memberkati, semoga sukses segala aktivitas dan cita-cita Anda ya, yang belum kesampaian bisa terrealisasi ya. Oke, by the way ini ada adlib sahabat budaya ya. Sahabat budaya setuju enggak sih kalau internet itu harus bikin kamu tenang, senang dan menang. Nah, bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet sekarang sahabat budaya ya. Untuk kamu yang ada di kota Manado, Biznet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Nah, sahabat budaya, Anda bisa pakai Biznet Home ya, karena bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu sahabat budaya, kalau kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza ya, yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulannya. Nah, ini hebatnya sahabat budaya, totalitas internetan, pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi biznethome.net. Ya, oke, itu dia sebuah pemberitahuan untuk Anda ya yang belum pasang internet di rumah, wifi, coba pasang aja ya Biznet, biar Anda bisa beruntung ya, bikin kamu tenang, bikin kamu senang, dan bikin kamu menang dong. Ya, sahabat budaya ya. Oke, dan baik sahabat budaya, selamat sore aja buat sahabat budaya yang saat ini lagi sedang menikmati perjalanan di sore hari ini. Mungkin ada yang mau ke luar kota ya, ke daerah-daerah Minahasa Selatan, Minahasa Utara ya, Minahasa Tenggara ya. Oke, selamat menikmati perjalanan Anda, semoga perjalanan Anda menyenangkan.
1: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
2: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
1: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
2: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.

0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Dari tadi udah gak sebangun, gak ada tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, sahabat budaya, kita sudah bersama kembali ya di sore hari ini di request sore Ragam Irama Nusantara. Nanti sahabat budaya bisa request lagu ya di WhatsApp 0853424098. Stand ditunggu ya sahabat budaya, yang juga boleh kirim salam buat siapa aja sore hari ini yang ingin Anda samperin ya. Nah, lewat lagu-lagu yang bisa Anda dan Anda request di sore hari ini di Perempat RRI Manado. Oke, lewat WhatsApp dan juga bisa lewat TikTok ya. Namun jangan kemana-mana, tetap di sini di RRI Perempat Manado, suara budaya kawan luar.

0: Baik pendengar, demikian lagu yang berjudul Hitam Manis, Hitam Manggustan ya, dari Yopi Latul. Sudah kita dengarkan bersama dan sekarang sudah pukul 16 lebih 20 menit Sahabat Budaya waktu di RRI Perempat Manado. Ya, selamat sore buat Sahabat Budaya yang baru bergabung di Perempat RRI Manado. Baik, sekali lagi Sahabat Budaya, ini ada adlibs nih, pemberitahuan untuk Anda mengenai bisnet ya. Nah, Sahabat Budaya setuju tidak kalau misalnya internet itu harus setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, kamu jadi senang dan menang. Nah, bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya Sahabat Budaya, Anda pakai bisnet sekarang ya. Nah, untuk kamu yang ada di Kota Manado, bisnet home internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 MB PS ya, dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Dan Sahabat Budaya paket ya, Sahabat Budaya pakai bisnet home, Anda bisa bikin senang dengan, bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps ya. Gak cuma itu, kalau kamu pakai bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di bisnet prize Vagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Dan ini hebat, ini hebatnya totalitas internetan pakai bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Dan Sahabat Budaya, informasi lebih lanjut Anda bisa kunjungi bisnethome.net. Nah, itu dia pemberitahuan untuk Anda. Barangkali Anda ingin pakai bisnet sekarang setelah jaringan-jaringan yang lain sudah kurang enak, sudah tidak lancar, coba pakai bisnet ya. Karena pakai bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Oke? Tetap di Perempat.
1: Pernahkah Anda berpikir bagaimana masa depan Anda 10 tahun lagi? Apakah Anda sudah siap menghadapi kebutuhan mendesak atau meraih mimpi besar yang selama ini Anda impikan? Investasi adalah jawabannya. Anda tidak perlu menunggu kaya untuk memulai. Mulailah dari hal kecil, dengan Rp10.000 saja Anda sudah bisa berinvestasi. Pilihlah yang sesuai dengan tujuan Anda. Emas untuk keamanan, reksadana untuk pertumbuhan, atau saham untuk hasil yang lebih tinggi. Dengan teknologi, semuanya akan jadi lebih mudah. Banyak platform terpercaya yang membantu Anda belajar sekaligus memulai. Investasi bukan hanya soal uang, ini adalah soal kesiapan. Kesiapan? Kesiapan Anda untuk menghadapi masa depan, memberi yang terbaik untuk keluarga, dan membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah investasi sekarang, karena setiap langkah kecil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Ayo, mulailah investasi sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Investasi adalah langkah kecil untuk menuju mimpi besar.

0: Sampai sekarang kurang hidup deh Pak Uta. Mang ingin tahu kalau itu semua sup permainan sistem, ujung-ujungnya mang yang sengsara anu.
1: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 88,6 FM. 11.88 AM.

Halo, ayah bunda dan adik-adik semua. Ada kabar gembira untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis agar anak-anak bisa mendapatkan makanan sehat setiap hari di sekolah. Makan siang bergizi itu penting loh. Dengan nutrisi yang cukup, tubuh jadi lebih sehat, konsentrasi meningkat, dan prestasi belajar pun makin cemerlang. Nah, sekarang bisa menikmati makanan bernutrisi secara gratis di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dalam program ini. Menunya jangan khawatir, ada nasi dengan lauk sehat, sayuran segar, buah manis yang penuh vitamin, serta susu untuk energi sepanjang hari. Program ini berlaku di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar. Jadi, pastikan sekolah kalian ikut serta ya. Orang tua bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Jadi, jangan sampai ketinggalan loh. Makan sehat, belajar kuat, masa depan cemerlang. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan pintar.

Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama. 88,6 FM 11.88 AM

0: sadar nggak? Di sekitar kita masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kan besar banget.
0: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mendukung program pelatihan keterampilan, donasi pendidikan, atau bahkan membantu usaha kecil di lingkungan kita. Setiap langkah itu bisa membuat perbedaan.
1: Tapi beneran bisa membantu? Apa itu cukup, bro?
0: Ya tentu bisa lah. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena ada yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan perubahan.
1: Wah, kalau begitu aku mau mulai dari sekarang. Harus ada aksi nyata ya?
0: Betul, kita gak bisa cuma nunggu. Langkah kecil yang kita ambil bersama bisa mengubah hidup banyak orang.
2: Kemiskinan adalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan. Saat kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau keterampilan baru, kita tidak hanya membantu satu orang, tapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
0: Mari bergerak bersama. Setiap langkah kecil dari kita adalah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dengan bergotong royong, kita bisa mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk semua. Dukung inisiatif pengentasan kemiskinan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata.
3: Etole Materi Garu Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
4: Setiap pagi kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai. Ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang kita lupa, lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita, beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Ya baik pendengar, satu lagu bagus penampilan dari Ivan Seventeen ya, dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Ya kalau rindu itu memang tidak boleh dipaksa, biar itu muncul dengan sendirinya ya. Meskipun saat ini saudara memang masih menyukai orang itu, ya bisa saja itu hanya Anda sendiri yang merasakan, tapi dia tidak, saudara ya. Oke, sahabat budaya, saya masih temani Anda sore hari ini di Ragam Irama Nusantara. Jadi, saya masih memberi kesempatan untuk Anda bisa gabung lewat WhatsApp 0853-424-00928 yang ingin merequest lagu. Silakan ya. Oke, selamat sore untuk seluruh pendengar perempat yang lagi mendengarkan di luar daerah / utara lewat aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan siaran perempat ya sore hari ini. Semoga suasana akhir pekan menyenangkan untuk Anda, sambil siap-siap untuk menikmati suasana malam minggu ya. Oke, baik saudara, tetap di sini di Ragam Irama Nusantara.

0: Herina, akhir-akhir ini kita sering jadi dengar orang-orang aja bilang tentang inflasi. Rupanya itu ada dampak pada orang pay hidup hari-hari, Kang.
1: Andi, iyo. Inflasi itu memang bisa pengaruhi orang pay daya beli. Barang-barang jadi lebih mahal. So itu penting sekali orang pahami tentang literasi keuangan.
0: Oh, ngana leh. Cuma mau beli barang kok, kong sobo bawa terasi.
1: Literasi, Andi. Literasi keuangan, bukan terasi.
0: Literasi keuangan? Apa itu?
1: Literasi keuangan itu kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak, seperti tahu cara menabung, berinvestasi. Kalau torang paham soal ini, torang boleh mengatur keuangan dengan lebih baik.
0: Oh, jadi kalau mengerti dan paham soal investasi atau tabungan, boleh membantu torang supaya tidak mau ikut arus inflasi.
1: Betul sekali. Nah, itu ngana tahu. Jadi misalnya ngana ada simpang doi di tabungan biasa. Ngana pedoi itu bisa menurun DP nilai karena inflasi. Mar kalau ngana pedoi itu ngana pakai bak investasi, misalnya saham, reksadana, atau emas, ngana bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dari inflasi. Begitu.
0: Oh, jadi investasi dong boleh melindungi orang pedoi, Kang?
1: Iyo, makanya literasi keuangan itu penting. Dengan memahami produk keuangan yang ada, orang boleh memilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Deng satu le, dengan belajar mengelola pengeluaran, orang jadi ndak boros, orang pekeuangan pun tetap sehat. Enak dong kalau hidup dengan keuangan sehat, iyo toh?
0: Oke, kita jadi paham sekarang tentang literasi keuangan. Jadi kita bisa lebih siap menghadapi inflasi dan lebih gampang mau atur orang pekeuangan dengan baik.
1: Betul itu. Cuma kuak, ngana tahu apa yang bikin susah mau atur tudoi?
0: Belajar literasi keuangan toh?
1: Bukan, biar ngana sukuasai literasi keuangan, mar bagaimana ngana mau atur tudoi kalau tudoi belum ada. Jadi, sana tamang kerja.
2: Etole, masih regarut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Herina, akhir-akhir ini kita sering jadi dengar orang-orang aja bilang tentang inflasi. Rupanya itu ada dampak pada orang pay hidup hari-hari, Kang.
1: Andi, iyo. Inflasi itu memang bisa pengaruhi orang pay daya beli. Barang-barang jadi lebih mahal. So itu penting sekali orang pahami tentang literasi keuangan.
0: Oh, ngana leh. Cuma mau beli barang kok, kong sobo bawa terasi.
1: Literasi, Andi. Literasi keuangan, bukan terasi.
0: Literasi keuangan? Apa itu?
1: Literasi keuangan itu kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak, seperti tahu cara menabung, berinvestasi. Kalau torang paham soal ini, torang boleh mengatur keuangan dengan lebih baik.
0: Oh, jadi kalau mengerti dan paham soal investasi atau tabungan, boleh membantu torang supaya tidak mau ikut arus inflasi.
1: Betul sekali. Nah, itu ngana tahu. Jadi misalnya ngana ada simpang doi di tabungan biasa. Ngana pedoi itu bisa menurun DP nilai karena inflasi. Mar kalau ngana pedoi itu ngana pakai bak investasi, misalnya saham, reksadana, atau emas, ngana bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dari inflasi. Begitu.
0: Oh, jadi investasi dong boleh melindungi orang pedoi, Kang?
1: Iyo, makanya literasi keuangan itu penting. Dengan memahami produk keuangan yang ada, orang boleh memilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Deng satu le, dengan belajar mengelola pengeluaran, orang jadi tidak boros, orang berkeuangan pun tetap sehat. Enak dong kalau hidup dengan keuangan sehat, iyo toh?
0: Oke, kita jadi paham sekarang tentang literasi keuangan. Jadi kita bisa lebih siap menghadapi inflasi dan lebih gampang mau atur orang keuangan dengan baik.
1: Betul itu. Cuma kuak, ngana tahu apa yang bikin susah mau atur tudoi?
0: Belajar literasi keuangan toh?
1: Bukan, biar ngana sukuasai literasi keuangan, mar bagaimana ngana mau atur tudoi kalau tudoi belum ada. Jadi, sana tamang kerja.
2: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Dan mendengar dari penampilan Frida Luciana dengan lagunya Segala Rasa Cinta, ya sudah membagi dari menit ke-31 dari pukul 17. Dan itu berarti saudaya, saya akan segera akhiri sampai di sini dulu kebersamaan kita di Ragam Irama Nusantara. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bersama RRI Perempat ya di acara ini, dan jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan menggabung dengan Pro 1.

Inspirasi tadi itu sudah dihadirkan ada Marion Jola, featuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta gitu ya di ruang dear Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus bersama Pro Satu Menedo, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, ya, pendengar di kesempatan hari ini untuk pemandangan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti akan kita hadirkan di ruang dear Anda di pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tapi sebelum kita hadirkan kemenangan sama maghrib, kita hadirkan musik religi islami di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاماً محموداً الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga hari ini yang sedang menikmati kegiatan-kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan.
1: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
2: Pilihan lagu pop bintang radio Indonesia, kategori Putra tahun 2026. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Cerita ini akan terjadi.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Ada 9 nyawa. Wijaya 80, terakhir kan.
1: Ada bangga hati yang sembuh di 1 dan 2 hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

0: Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua.
2: Nunggu tamang korawe, tamang wayawindawe.
0: Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

Iya, dan sebelumnya masih bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua, dan sekarang sudah pukul 18 lebih 35 menit ya, waktu di RRI Pro4 Manado. Ya. Dan sebelumnya masih saya lanjut dengan beberapa informasi di Torang P Kampung ya, Sama Budaya. Ya, dan berikut ini saya ingin ajak Anda untuk mengetahui desa-desa apa saja yang menjadi desa penghasil pertanian ya di Minahasa dan juga di daerah Sulawesi Utara lainnya. Nah, ini ada beberapa daerah yang menjadi daerah penghasil padi ya, sampai di Sulawesi Utara untuk tahun 2025 ya, Sahabat Budaya. Iya, Sahabat Budaya, desa atau daerah-daerah yang menjadi desa atau daerah penghasil padi ya, Sahabat Budaya, yang ada di Sulawesi Utara seperti informasi berikut ini yang saya lansir dari Tribun Manado ya. Seperti daerah-daerah yang ada di Sulawesi Utara, Sahabat Budaya, daerah-daerah penghasil padi di Sulawesi Utara tahun 2005. Seperti yang kita tahu bahwa daerah-daerah yang ada di Bola Mongondo ya, kemudian yang ada di Minahasa ya, itu ada daerah-daerah yang menjadi sentra penghasil padi. Ya, daerah seperti daerah Mitra ya, Minahasa.

0: Tenggara, Saudaya memiliki sebanyak 9.562 ton, kemudian daerah Bolsel 6.210 ton, kemudian daerah Boltim 3.754 ton, kemudian Tomohon 3.224 ton, dan Minasa Utara 3.202 ton, kemudian Kepulauan Talaut 3.224 ton, Bitung 75 ton, Kepulauan Sangihe 27 ton. Nah, daftar produksi beras untuk tahun 2005, Lamongondo sebanyak 83.989 ton, Bolmut 19.750 ton, Minasa 17.477 ton, Kota Mobagu 8.082 ton, Minasa Selatan 5.373 ton, Minasa Tenggara 4.922 ton. Ya, itu dia Sabodaya daerah penghasil padi atau beras ya. Nah, kemudian ada beberapa lagi daerah penghasil sayuran wortel atau akar kuning ya di Sulawesi Utara tahun 2024. Sejumlah daerah di Sulawesi Utara menjadi sentra produksi wortel, dan wortel ini sahabat budaya merupakan jenis sayuran yang selama ini dikenal sebagai sumber vitamin A dan baik untuk mata ya. Selain itu, sahabat budaya, wortel juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh seperti kandungan biotin dan metabolisme, vitamin K1 untuk pembekuan darah dan tulang, kalium untuk tekanan darah, serta vitamin B6 untuk produksi energi. Dan menurut data Badan Pusat Statistik BPS sepanjang tahun 2024, sobat budaya, produksi wortel Sulut mencapai 488.976,37 kuintal. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai 535.341 kuintal. Dan lantas kira-kira daerah mana saja kah yang menjadi penghasil wortel di Sulawesi Utara tahun 2024? Nah, berikut selengkapnya berdasarkan Sulut dalam angka 2025 yang akses tribunmana.co.id, yaitu yang pertama Kabupaten Minsel ya. Menghasilkan sebanyak 435.400 kuintal wortel. Kemudian yang kedua Kota Tomohon 45.242 kuintal wortel. Yang ketiga Kabupaten Lamongondo Timur Boltim 8.136,87 kuintal wortel. Yang keempat Kabupaten Lamongondo 197 kuintal wortel. Yang kelima Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,5 kuintal. Data produksi sayuran wortel di Sulut tahun 2024 tadi ya. Dan itu dia saudaya. 5 daerah penghasil wortel di Sulawesi Utara pada tahun 2024. Masih bersama RRI Perempat Manado saudaya untuk informasi di Torang P Kampung ya, jangan kemana-mana. Tetap mendengarkan terus ya siaran kami Pro 4 Manado ya, suara budaya Kawanua.
1: Satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah, pohonnya juga warna merah, jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia, ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat Dharma Palus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Lagu dari daerah Gorontalo yang sudah kita dengarkan ya saudara, ada Ulondalo, Lipu'u ya, Mambers, kemudian ada Lalili Sakusi ya, dan saudara sudah membawa kita di pukul 19.22 menit dan masih dengan saya Stanley di Senandung Bohusami ya. Ya kalau Bohusami itu singkatannya dari Bola Mongondo, Hulondalo, Sengihe, dan Minahasa ya. Oke, sobat budaya, selanjutnya masih ada beberapa informasi saudaya yang ingin saya bagikan untuk Anda ya. Di Senandung Bohusami. Dan sebetulnya jangan dulu kemana-mana ya, tetap bersama RRI Pro 4 Manado. Saya kembali setelah yang satu.
1: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu. Dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras, atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, dan baik sahabat budaya, kita ke informasi ya berikut ini. Ya, sahabat budaya, ini ada informasi daerah wisata ya yang ada di Gorontalo, di mana Anda hanya punya Rp5.000 saja. Ya, sebenarnya cuma Rp5.000. Cuma Rp5.000, Desa Bobohu Gorontalo bisa menawarkan wisata unik ya, yang bisa main dan beri makan ratusan merpati. Nah, jadi ini satu satu hal yang menarik saudara ini. Saudara Anda cuma Rp5.000, saudara Anda bisa memberikan makan ya dan bermain dengan ratusan merpati. Ya, jadi cuma bayar Rp5.000 Anda bisa kasih makan merpati dan bisa main-main dengan merpati, atau orang Manado bilang itu burung apa? Pombo ya. Burung merpati atau burung dara ya. Nah, saudara ya, desa wisata religi yang namanya Bobohu ini berjarak kurang lebih sekitar 10 km dari kota Gorontalo dengan waktu tempuh 20 sampai 30 menit ya, sahabat budaya. Dan adapun jalan kalau mau menuju ke lokasi ini agak-agak berkelok-kelok, kemudian agak sempit dan juga ada tanjakan dan turunan yang tajam. Namun saudaya sudah beraspal dan menyuguhkan panorama perbukitan serta laut. Dan untuk tiket Anda masuk hanya Rp5.000, di mana pengunjung bisa berfoto, bersantai dan memberi makan ratusan burung merpati yang jinak dan bisa menciptakan pengalaman wisata yang menyenangkan. Sahabat budaya, seperti informasi dari tribunmanado.co.id, ya, Saputri Suryono, warga Kolongan Minasa Utara, Minut, Sulawesi Utara, memilih menghabiskan liburan Lebaran tahun 2026 yang lalu di Gorontalo ya. Dan selama berada di kampung halaman keluarganya, ia diajak berkunjung ke desa wisata religi Bobohu yang berada di Desa Bongo, Kecamatan Batu Daha Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dan saudara, perjalanan menuju ke lokasi ya dapat ditempuh sekitar 20 sampai 30 menit dari pusat kota Gorontalo. Namun saudara, perjalanan tersebut tidak sepenuhnya mulus ya. Meskipun jarak hanya 10 km dari pusat kota, namun akses menuju ke kawasan wisata ini cukup menantang. Pengunjung harus melewati jalan yang berkelok tajam yang mengikuti kontur perbukitan, dan di beberapa titik tanjakan terasa cukup curam, lalu disusul turunan yang tajam sehingga pengendara perlu ekstra waspada, terutama bagi yang baru pertama kali melintas. Saudara, lewat jalan ini lebar jalannya pun relatif sempit, hanya cukup untuk dua kendaraan yang berpapasan dengan ruang yang terbatas. Meskipun begitu, kondisi jalan sudah beraspal sehingga masih nyaman dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan di sepanjang perjalanan, pengunjung disuguhi pemandangan perbukitan dan pepohonan hijau yang membentang di sisi jalan. Saudara, sesekali dan di sela-sela pepohonan tampak hamparan laut yang menambah daya tarik perjalanan. Meskipun cukup menguji ke adrenalin, perjalanan tersebut justru menjadi bagian dari pengalaman menuju ke Desa Bobohu. Rasa lelah selama di perjalanan setelah terbayar, seolah-olah terbayar saat tiba di kawasan wisata yang tenang, sejuk dan syarat nuansa religius. Sahabat budaya, semenjak pertama masuk kawasan wisata Putri, sapaan akrabnya langsung tampak antusias. Senyumnya mengembang menikmati suasana yang asri tengah pepohonan rindang. Meski matahari cukup terik pada Minggu 20 Maret 2006 siang itu, tidak mengurangi semangatnya untuk menjelajah. Terlihat saat dia kelihatan santai berkeliling berfoto hingga ikut memberi makan burung merpati yang menjadi daya tarik utama di tempat tersebut. Sahabat budaya, pemandangan ratusan burung merpati yang tampak jinak berterbangan rendah dan berkumpul di sekitar pengunjung ini menciptakan suasana ya, sahabat budaya,
yang hidup sekaligus menyenangkan. Putri pun tidak melewatkan momen itu. Ia membeli pakan burung seharga 5.000 per botol yang telah disediakan pengelola, lalu kemudian memberikannya sambil sesekali mengabadikan momen. Untuk masuk ke kawasan ini, pengunjung hanya dikenakan tiket Rp5.000 per orang. Harganya cukup terjangkau untuk pengalaman wisata yang ditawarkan. Dan ada aturan yang harus ditaati bagi pengunjung, saudara ya. Namun sebagai kawasan wisata ini, pengunjung diingatkan untuk tetap menjaga sikap. Sejumlah aturan ditetapkan, mulai dari yang pertama mengucapkan salam, kemudian yang kedua menggunakan pakaian yang menutup aurat, yang ketiga tidak melakukan maksiat dalam bentuk apapun, yang keempat tidak melakukan hal yang melanggar adat dan norma-norma yang berlaku, kemudian yang kelima menjaga kebersihan, yang keenam tidak merusak fasilitas taman, yang ketujuh tidak mengambil batu fosil dan barang-barang di taman, yang kelapan saling menghargai dan menjaga kenyamanan bersama, yang terakhir taman bisa dikunjungi mulai pukul 7.00 sampai 16.00 WITA. Saudara, suasana di desa wisata religi Bubohu terasa tenang dan tertata. Dari beberapa titik berdiri pondok-pondok walima yang menjadi ciri khas, berpadu dengan landscape alam yang hijau. Sebenarnya tempat ini bukan hanya cocok untuk berfoto saja, namun juga untuk bersantai dan menikmati suasana yang jauh dari hiruk pikuk kota. Maka tak heran jika para banyak pengunjung yang merasa betah berlama-lama. Nah, itu dia saudaya mengenai

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisang, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.

Dan pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita di Senandung Bolsami. Sekarang menampungkan kebersamaan kita di Depart New Mulambai sore dari jam 3 sore tadi. Terima kasih atas atensi Anda. Saudara, jangan kemana-mana karena setelah saya masih ada rekan Joyce ya, untuk perjalanan acara selanjutnya di New Mulambai malam.

0: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Di tanah Blamamondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamamondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta, dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik itu 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi 1 juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus 1 lagi tamburin. Jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak

0: dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali Sanggar Seni Binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi, menaiki syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Ya, zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Ya, itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk dari kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Ya. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan.
2: Nah, kan seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baiklah, mungkin antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik, karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okey. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermadang. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan

0: diri sendiri. Pendengar, demikian Picture Budaya kali ini. Produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Ya, kita terima dengan segenap hati, susah dan senang.
1: Ya, betalai terima dengan segenap hati, susah dan senang.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, wira swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tong jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi bandarnya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan wan.
1: Pas jam 21, waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, buat orang Manado dalam hal ini suku besar Minahasa, FAM atau family name mewakili jati diri, citra, dan bahkan martabat serta harga diri. FAM diturunkan berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki atau patrilineal dan wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus keluarga. Setelah menikah, FAM dari laki-laki akan menjadi nama keluarga. Seorang istri wajib menyandang FAM dari suaminya di depan FAM-nya sendiri. Anak-anak pun wajib menyandang FAM dari ayah. Dan sekali lagi, keluarga wajib menjunjung tinggi martabat dari FAM yang disandangnya. Buat orang Minahasa, FAM sangat dijunjung tinggi. Sayangnya, banyak generasi sekarang yang tak mengerti asal-usul FAM di daerahnya, bahkan FAM sendiri kadang tidak tahu artinya. FAM yang dipakai turun-temurun saat ini berasal dari nama nenek moyang orang Minahasa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu. Dalam bahasa Minahasa, terutama di mana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado, nama keluarga disebut FAM, di mana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, FAN, yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai FAM. Penggunaan FAM tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai FAM. Sebelumnya memang sudah punya FAM, akan tetapi belum menyeluruh. Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19. Sebelumnya memang ada orang yang memakainya, tetapi belum menyeluruh. Pada tahun 1831, tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan, J.F. Riddle dan J.F. Swartz di Langwan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan Injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk Kristen. Pada waktu itu, setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa seperti Daniel, Jan, Pete, Franz, dan lainnya. Pada saat pembaptisan, orang tersebut diberi sebuah nama FAM atau nama keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan masih dari kawasan Puncak Tikala, Anda ikuti siaran kami program 4 RRI Manado. Kembali selamat malam, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami program 4 RRI Manado. Nyium lambai malam kali ini bersama saya Joyce, dan sama-sama kita di acara Malam Bakudapa. Oke, apa kabar semuanya di kesempatan akhir pekan 5 September hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan tentunya, bersama dengan keluarga dan orang-orang yang dekat di hati, sahabat budaya semuanya. Seperti biasa, acara Malam Bakudapa mengundang sahabat budaya yang ingin bergabung untuk request lagu ataupun ingin kirim salam. Boleh silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp Anda ke nomor pro 4 0853424928. Sampai nanti di pukul 23.00 saya temani sahabat budaya untuk acara Malam Bakudapa.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: New Melambai Malam.
1: New Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Jam 9 malam lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi beberapa lagu bagus untuk sahabat budaya nikmati, sembari menikmati suasana malam minggu, malam panjang yang memilih di rumah saja. Oke, selamat menikmati malam hari yang menyenangkan untuk Anda yang memilih untuk jalan-jalan ya. Jalan-jalan walaupun tidak jauh mungkin, tapi terasa menyenangkan ya. Tidak setiap hari, tidak setiap malam Anda bisa menikmati suasana jalan-jalan, walaupun mungkin sekedar mencari menu makan malam yang berbeda dari biasanya. Karena memang biasanya demikian ya, kalau hari libur, akhir pekan, banyak yang punya waktu, banyak yang bisa berkumpul dengan semua anggota keluarga dan menikmati waktu yang ada bersama-sama, ya pastinya terasa menyenangkan. Atau apapun kesibukan, kegiatan di malam hari ini, Anda yang mungkin tetap dengan rutinitas kerja ya, bapak-bapak satpam atau mungkin yang piket malam, tugas malam, oke, semangat semuanya tetap bekerja walaupun pada umumnya orang menikmati libur di akhir pekan. Tapi tentunya harus tetap semangat. Oke, saya temani dengan lagu-lagu bagus. Sahabat budaya juga boleh untuk pilih sendiri lagu yang ingin Anda dengarkan. Yang penting lagunya kategori lagu, kategori lagi. Jenis lagu oldies, oldies Indonesia ya. Kemudian lagu daerah boleh, lagu apalagi ya. Yang penting jangan lagu dengan irama ataupun beat tinggi. Kita main di lagu-lagu yang slow, yang easy listening, yang cocok untuk didengarkan di malam hari. Mungkin juga pengantar Anda untuk menikmati istirahat di malam hari ini. Yang mungkin punya rencana besok ya, menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga untuk jalan-jalan, bertamasya, berwisata, atau

saya gampang untuk cari lagunya. Mau dikirim buat siapa lagu tersebut? Atau mungkin hanya untuk didengarkan sendiri juga boleh. Saya tunggu lewat SMS ataupun WhatsApp Sahabat Budaya 0853 424 1028.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: New Melambai Malam.
1: New Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya dari Dian Pisesa tak ingin sendiri. Sebelumnya ada Christine Panjaitan, katakan sejujurnya, dan Aka Group berpisah untuk bertemu. Yang senang dengan lagu-lagu lawas dan ingin mendengarkan lagu lawas kesayangan Anda, oke, ini saatnya ya, saya tunggu. Line telepon, bukan telepon, SMS dan WA 0853424928. Selamat malam yang punya nomor ponsel 0853114 sekian-sekian. Halo, selamat malam Ibu Cantik, Ibu Joyce, malam baku dapa. Ini deng Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu, lagu oldies Indonesia judul Satukan Hati Kami Berdua, yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Man di Winetin. Halo, selamat malam Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang, Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat mendengar Jone, Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Semoga terhibur buat penyiar, Ibu Cantik, Ibu Joyce. Thanks ne, Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga tercinta di rumah. Amin, God bless you. Terima kasih Sobat Cak Akang tuh SMS. Deng, tolong putar Akang itu lagu, itu Ibu Jusye lagu kesayangan. Oke, baik. Satukan hati kami berdua ya, siap.

Oke, baik, menunggu yang lain yang ingin bergabung. Masih ditunggu, masih cukup panjang waktu yang ada. Sampai nanti di jam 11 malam atau pukul 23. Dan sahabat budaya yang mungkin ingin punya kegiatan malam hari ini tapi masih bingung dan tahu mau baking apa, ya mungkin sambil mendengarkan lagu-lagu bagus bersama Perempat malam ini, Anda yang senang menonton kontes-kontes kecantikan ratu sedunia begitu. Informasi untuk Anda, untuk gelaran Miss World 2026 akan digelar di malam hari ini, Sabtu 5 September 2026. Grand Final Miss World 2026 edisi ke-73 ya, malam hari ini akan digelar di Vietnam. Ini untuk pertama kalinya Vietnam menjadi tuan rumah ajang Miss World. Kontes tahun ini sekaligus menandai 75 tahun perjalanan Miss World, sehingga menjadi salah satu edisi yang cukup istimewa. Ini sahabat budaya, ada 111 wanita cantik sedunia ya, dari berbagai negara akan ambil bagian dalam rangkaian kompetisi yang berlangsung sejak Agustus kemarin. Dan para peserta tidak hanya dinilai dari penampilan, jadi bukan cantiknya saja, tetapi ada juga beberapa penilaian lainnya yang menjadi tantangan, seperti olahraga, kemudian bakat, kemampuan berbicara, serta proyek sosial. Konsep beauty with a purpose atau kecantikan dengan tujuan tetap menjadi bagian penting dari ajang Miss World ini. Dan kabarnya sahabat budaya, salah satu peserta yang mendapat perhatian dunia yang dijagokan untuk tampil sebagai pemenang, ini kabarnya peserta tuan rumah. Namanya Le Nguyen Bao Ngoc. Dia berhasil mengamankan tempat di top 40 setelah memenangkan kompetisi top model untuk kawasan Asia dan Oseania. Bahkan sebelum malam final, Bao Ngoc disebut sebagai salah satu kandidat kuat berdasarkan sejumlah prediksi penggemar dan pengamat kontes kecantikan. Kemudian ada juga dari India, Nikita Porwal juga menjadi sorotan. Nikita tampil membawa unsur budaya India dalam berbagai penampilannya, termasuk dalam segmen Dances of the World. Sementara itu wakil Brazil, Gabriela Botelho, membawa misi sosial melalui keterlibatannya dalam proyek yang membantu masyarakat dengan penyakit langka. Yang menarik sahabat budaya, Miss World 2026 menampilkan peserta dengan latar belakang yang beragam. Jadi ada penyanyi musik death metal, kemudian ada mantan atlet paralimpik. Kemudian ada juga peserta yang menggunakan pengalaman pribadinya untuk mengampanyekan keberagaman dan isu sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa kontes kecantikan modern semakin meningkatkan kepribadian, kemampuan, dan kontribusi sosial, bukan sekedar penampilan fisik saja. Oke, malam hari ini sahabat budaya, perhatian dunia akan tertuju ke Vietnam. Mungkin sahabat budaya juga bisa menjadi saksi ya, siapa yang nantinya akan menerima mahkota Miss World tahun 2026 yang akan menggantikan Opal Suchata Chuang Sri dari Thailand yang menjadi Miss World 2025. Dia akan menyerahkan mahkotanya nanti pada akhir acara. Hasil final masih menjadi penantian utama malam hari ini dengan proses penentuan yang mengerucut, jadi dari top 40 kemudian menjadi top 20, top 12 dan kemudian terakhir top 6 sebelum akhirnya mahkota diberikan. Oke, itu dia sedikit informasi untuk Anda yang tertarik dengan kontes kecantikan sedunia ya, ajang Miss World 2026.
akan dilaksanakan hari ini Sabtu 5 September 2026 langsung dari negara Vietnam. Oke, selamat malam kembali buat Ibu Juche yang minta lagu dari Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Dan tentunya ada beberapa lagu berikutnya juga saya akan hadirkan untuk menghibur, menemani sahabat budaya dimanapun berada yang tetap setia menyatu bersama kami, Prompat Suara Budaya Kawanua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam.
1: Melambai malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

dari Obi Mesak dengan Untukmu Bahagia. Ya, sahabat budaya, lagu yang sama, sahabat budaya juga bisa dengarkan versi penyanyi Panbers ya, ada. Kemudian versi siapa lagi, Panca kalau tidak salah. Lagunya memang enak ya, sahabat budaya. Mudah-mudahan Anda juga cukup terhibur dengan mendengarkan lagu-lagu pilihan malam hari ini kami hadirkan untuk Anda. Ya baik, dan sambil menunggu Anda yang ingin bergabung malam hari ini, saya tunggu di SMS dan WhatsApp Rompat 0853424928. Tentunya masih cukup banyak pilihan lagu yang saya siapkan di sini. Tapi kalau sahabat budaya ingin memilih sendiri lagu favorit Anda, silakan, masih ditunggu. Oke, informasi ringan selanjutnya sambil tentunya menunggu Anda yang ingin bergabung. Kali ini tentang sebuah pertanyaan, mengapa orang semakin peduli untuk hidup sehat? Jadi sekarang ini sahabat budaya, semakin banyak orang menyadari pentingnya menjalani hidup sehat, di mana kesehatan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang baru diperhatikan ketika seseorang jatuh sakit. Ini utamanya kalau hari libur atau di akhir pekan, Sabtu pagi atau Minggu pagi, banyak orang yang menggunakan waktu yang mereka punya di akhir pekan untuk berolahraga ya, melakukan aktivitas fisik, kemudian lebih memperhatikan lagi jam tidur dan sejumlah kebiasaan baik lainnya yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh dalam jangka panjang. Jadi memang untuk menjaga pola hidup sehat itu tidak lagi melulu harus menjauhkan makanan favorit ya, atau tidak ingin sama sekali menyentuh yang namanya gula, tidak ingin minum air dingin dan lain sebagainya. Jadi yang namanya pola hidup sehat itu, sahabat budaya, itu adalah akumulasi dari banyak hal baik yang harus dilakukan ya, seperti misalnya menjaga pola makan. Sekali-sekali bolehlah makan makanan yang menjadi favorit Anda, tapi tentunya harus diimbangi dengan aktivitas fisik, tidur yang cukup, jangan tidur, jangan begadang, kemudian kebiasaan-kebiasaan lainnya yang memiliki pengaruh besar untuk kondisi tubuh yang sehat. Salah satu alasan meningkatnya kepedulian terhadap kesehatan adalah semakin banyaknya informasi mengenai berbagai penyakit. Penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, obesitas, dan penyakit kronis lainnya sering dikaitkan dengan pola hidup yang kurang sehat. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan menjaga aktivitas sehari-hari. Tapi sekarang ini kemudahan untuk mendapatkan informasi melalui internet dan media sosial ikut juga mengubah kebiasaan masyarakat. Informasi mengenai olahraga, kemudian ada tutorial olahraganya juga, informasi mengenai nutrisi, pemeriksaan kesehatan, hingga kesehatan mental itu dapat diperoleh dengan mudah dengan browsing ya, melihat media sosial ataupun mencari lewat internet. Meski demikian, masyarakat tetap perlu berhati-hati karena tentunya sahabat budaya tidak semua informasi kesehatan di internet itu dapat dipercaya. Dan yang pasti olahraga teratur, makan makanan bergizi, tidur cukup, dan mengelola stres itu adalah poin-poin penting untuk Anda jadikan sebagai gaya hidup agar tentunya bisa tetap memiliki kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Jadi sehat dan kuat tentunya bukan cuma sehat saja ya, tapi di usia yang tidak muda lagi sahabat budaya tetap bisa menjalankan aktivitas
tetap kuat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi sehat saja tidak cukup, harus kuat. Memiliki tulang yang kuat, memiliki otot yang kuat, sekalipun mungkin umur yang semakin bertambah, kalau tidak dilatih terus tentunya akan menyebabkan kelemahan tubuh Anda, ya sahabat budaya. Oke, mumpung ini akhir pekan, mungkin besok pagi di minggu pagi Anda bisa luangkan waktu untuk berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Apalagi di saat ini kita masih bisa menikmati matahari pagi yang full begitu ya. Jadi manfaatkan sinar matahari pagi yang sangat menyehatkan tubuh. Tapi kalau sudah siang ya itu tidak sehat lagi karena sinar ultravioletnya yang bisa mengganggu kesehatan. Yang pasti sinar matahari pagi kalau dimanfaatkan dengan baik itu sangat baik untuk kesehatan sahabat budaya. Itu bisa memaksimalkan vitamin D bekerja di dalam tubuh Anda. Oke, malam-malam kita bicara cukup berat ya. Tapi kalau masalah kesehatan tidak mengapalah ya, sama-sama kita jaga kesehatan agar sama-sama juga kita punya kondisi tubuh yang memungkinkan kita untuk tetap bisa beraktivitas kapanpun, dimanapun, dan oke, semoga terhibur tentunya dengan sajian lagu-lagu bagus bersama Perempat malam hari ini. Kali ini satu dari John Tanamal, saya coba hadirkan di ruang dengar Anda.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM.

Ya, 35 menit dari jam 10 malam kita masih lanjut lagi dengan acara Malam Baku Dapa. Selamat malam kembali untuk sahabat budaya semuanya yang tetap setia stay tune di 88,6 FM dan 11.88 AM yang mungkin mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan audio streaming Prompat www.rri.co.id ataupun platform lainnya yang bisa digunakan untuk mendengarkan Prompat Manado. Oke, selamat malam untuk Anda semuanya. 0822-4976 sekian-sekian. Selamat malam buat Vero Tinggogoi Sumaila. Apa kabar Kakek Jo? Saya baik, terima kasih. Request lagu Lola Drakel, Sebuah Penantian. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Karya, Afdal dan Rivo Ginoga, dan Epin yang lagi pulkam di Lola Kota Mobagu, hati-hati di jalan. Tampias buat Melani Wonasa, Yulita Rompas, dan Pak Li Tuminting, salam sehat. Untuk Kekek Jo, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Bye Vero Tinggogoi, Sumaila, Puncak, Pomorowo.

Okay, baik. Terima kasih buat Tole Vero. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan sambil menunggu yang lain yang mungkin ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk informasi ringan selanjutnya. Saya coba hadirkan informasi tentang AI dan kehidupan manusia. AI atau Artificial Intelligence ini merupakan kecerdasan buatan. Kini semakin menjadi bagian dari kehidupan manusia. AI dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas sehari-hari seperti penggunaan ponsel, mesin pencari, media sosial, perbankan, hingga aplikasi transportasi. Kehadiran AI membuat banyak pekerjaan menjadi lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Dalam dunia kerja dan dunia pendidikan, AI memberikan banyak manfaat. AI dapat membantu membuat laporan, kemudian mengolah data, mencari informasi, kemudian menerjemahkan bahasa, hingga membantu memahami materi pelajaran. Namun manusia tetap harus menggunakan kemampuan berpikir kritis, karena AI, sepandai apapun, AI tidak selalu bisa memberikan informasi yang benar dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan kreativitas serta pertimbangan manusia. Kemudian di sisi lain, perkembangan AI juga menghadirkan tantangan. Teknologi ini dapat disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu, melakukan penipuan, memanipulasi foto atau suara, bahkan mengancam privasi seseorang. Karena itu masyarakat perlu memiliki literasi digital yang baik dan tidak mudah mempercayai informasi hanya karena informasi tersebut dihasilkan oleh AI. Dan sahabat budaya, AI seharusnya menjadi alat yang membantu manusia, bukan menggantikan manusia sepenuhnya. Teknologi dapat membuat kehidupan lebih mudah, tetapi nilai-nilai seperti kasih sayang, empati, tanggung jawab, moralitas, dan kebijaksanaan ini tetap menjadi kekuatan manusia yang tidak dapat digantikan oleh AI. Masa depan bukan hanya ditentukan oleh seberapa canggih AI, tetapi juga oleh seberapa bijaksana manusia menggunakannya. Jadi berdampingan dengan AI dan bukan menjadikan AI ini sebagai pengganti manusia, sahabat budaya, dan jadikan AI ini sebagai

yang bisa membantu aktivitas dan bukan menjadikan AI sebagai segala sesuatunya, begitu ya. Oke, baik, dan akhirnya kita akhiri sampai di sini untuk acara Malam Baku Dafa. Terima kasih buat Anda semuanya yang terus menyatu di Prompat. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih juga untuk yang walaupun tidak bergabung tapi tetap menjadi pendengar setia malam hari ini. Kita akhiri sampai di sini untuk acara Malam Baku Dafa, sampai Baku Dafa lagi besok malam di jam yang sama tentunya ya, mulai pukul 21 atau jam 9 malam, hanya bersama kami Program 4 RRI Manado. Dan saya masih akan tetap bersama Sahabat Budaya sampai nanti jelang pukul 24 akan hadir program acara kami yang terakhir pukul 23 nanti dengan program Tetesan Embun Malam. Oke, selamat malam buat Anda semuanya, selamat menikmati istirahat malam hari ini dan pastikan terus menyatu bersama kami Prompat Suara Budaya Kawanua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: New Melambai Malam.
1: New Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Saudara, Sulawesi Utara dikenal dengan daerah yang sangat menjunjung tinggi keragaman, baik suku, agama, bahasa, serta adat istiadat. Sikap toleransi, bahkan juga rasa silaturahmi yang sangat tinggi antar sesama umat memang telah melekat erat sejak Sulawesi Utara hadir dalam naungan Negara Republik Indonesia. Salah satu wisata religi yang kini menjadi sarana kerukunan, kebersamaan, silaturahmi, bahkan saling berbagi berkat, yakni acara pengucapan syukur. Pengucapan syukur telah menjadi tradisi yang melekat pada orang Minahasa. Setiap tahun masyarakat di berbagai tempat merayakan syukur atas berkat Tuhan yang dikaruniakan bagi umatnya selang setahun. Tradisi ini telah dilakukan sejak zaman leluhur sebagai wujud syukur atas berkatnya yang telah dikaruniakan bagi umat manusia. Usai melaksanakan panen, terutama panen padi, jagung, cengki, ataupun hasil komoditi lainnya, masyarakat akan menggelar ibadah di gereja-gereja dengan memberikan 1/10 dari hasil panen. Dalam pengucapan syukur Tau Sulawesi Utara, ada beberapa jenis kue basah yang menjadi ciri khas dan terasa tidak lengkap jika warga tidak menyediakannya saat perayaan pengucapan syukur. Dodol dan nasi jaha, dua jenis kue basah ini wajib tersedia sebagai simbol kedekatan serta keikhlasan dalam menjalani kehidupan di tanah subur Sulawesi Utara. Nixon Mandagi, warga kota Manado misalnya, meski diakui harus bertahan dengan kemacetan berjam-jam, namun oleh-oleh dodol dan nasi jaha mampu membuatnya terkesan dengan tradisi ini.
2: Dapat dodol dengan nasi jaha. Aduh, baru memang setiap pengucapan suka seringnya ke sana. Pokoknya di sana kalau pengucapan rame sekali. Baru dodol-dodolnya juga enak. Baru kalau mau pergi ke sana arusnya masih fruk-fruk. Soalnya macetnya, antrinya jauh sekali. Apalagi sudah pulang. Waduh, itu macetnya sampai malam itu tibanya di rumah.
1: Saat saling berkunjung, dodol dan nasi jaha selain dinikmati saat berkunjung atau disebut warga pasiar, maka di saat tamu pulang, tuan rumah wajib memberikan oleh-oleh dua jenis kue ini. Jika dahulu penentuan pengucapan syukur usai panen, namun sekarang pengucapan syukur ditentukan oleh pemerintah maupun gereja agar waktu tidak saling bertabrakan. Di satu sisi, berdasarkan estimasi pada saat menggelar hari pengucapan syukur ini, setiap keluarga akan menghabiskan dana rata-rata sebesar 3 hingga 5 juta rupiah per keluarga. Miliaran rupiah pun akan tersedot untuk perayaan ini. Sementara itu, pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara, Wani Wanta, menyatakan pengucapan syukur telah dijalani warga Minahasa sejak lama. Saling berkunjung meski harus menempuh perjalanan jauh bukan halangan. Apalagi pasokan oleh-oleh seperti dodol dan nasi jaha menjadi warna tersendiri pada setiap kendaraan yang digunakan.
3: Pengucapan syukur bersama agar supaya seluruh masyarakat turut juga mengambil bagian untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Karena di samping juga hal ini adalah pesta rakyat, ini juga adalah pesta iman. Nah, pesta iman karena kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan.
1: Meski dari tahun ke tahun kendala menghadang, mulai dari kemacetan, susah mendapat bensin pada hari H, bahkan jarak tempuh yang jauh, tetapi rasanya semua terbayarkan ketika berkunjung ke rumah teman, kerabat dan kolega, makan bersama, serta menikmati penganan dodol dan nasi jahat. Dan hal tersebut juga dinikmati oleh para wisatawan yang semakin banyak berkunjung ke Sulawesi Utara. Mereka pun terlihat begitu menikmati suasana kedamaian dan kerukunan di tanah Sulawesi Utara lewat kegiatan pengucapan syukur.
4: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Rompat, suara budaya Kawanuang.

dan Sobat Budaya saat ini sudah 32 menit melintas dari jam 6 pagi dan tentunya Sobat Budaya ini masih bertemu dengan lagu-lagu Rohani Pilihan. Di kesempatan hari ini, tepatnya di Minggu, lembaran yang ke-6 di bulan September 2026. Terambil di dalam Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sobat Budaya, perjalanan hidup setiap orang pasti penuh dengan warna. Ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit, ada kegagalan, ada keberhasilan. Ada kekalahan, ada kemenangan, dan ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Sobat Budaya, setiap orang mempunyai dua jenis memori yang tersimpan di dalam pikiran. Memori positif dan memori negatif. Memori positif berisikan rentetan peristiwa, kejadian atau kenangan yang membahagiakan, menyenangkan, membangkitkan semangat hidup. Sementara memori negatif berisikan kenangan, pengalaman, peristiwa atau segala hal yang menimbulkan kekecewaan, luka, sakit hati, kecewa, dan mematahkan semangat hidup. Memori mana yang sering muncul di pikiran atau yang sering kita ingat-ingat? Apakah hati dan pikiran kita dibelenggu oleh kenangan-kenangan masa lalu yang menyakitkan, yang membuat kita tidak bisa move on? Selama kita masih terbelenggu oleh masa lalu yang kelabu, kita tidak akan pernah bisa menatap hari esok dengan pasti, karena kita masih menoleh ke belakang. Seperti yang terambil di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2 berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Ingatlah Sobat Budaya, masa lalu itu sudah berlalu dan tak mungkin bisa terulang kembali. Kita tidak bisa memperbaiki masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah mengisi waktu sekarang dengan sebaik mungkin, tanpa terpengaruh pada pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran hidup dan mungkin saja Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal pahit di masa lalu dengan maksud yang indah, yaitu Ia hendak menajamkan karakter kita, melatih kesabaran, melatih iman, melatih ketekunan, menguji kesetiaan, melatih penguasaan diri, mengajar, mengampuni orang lain, dan sebagainya. Di hari ini, di tahun 2026, biarlah apa yang sudah terjadi dan kita alami di sepanjang tahun ini menjadi pendorong kita untuk lebih maju dan tidak lagi mengulang kembali kegagalan yang sudah terjadi di masa lalu.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tak sebar.

0: di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keampa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

semua yang solalah, solemah, deng berbeban berat. Kita mau kasih telapas itu semua.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi ini dipilih?
2: Iya, dipilih yang beginian. Dipilih
1: itu. Terus masuk kembali di karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uwatu, Kota Kendari.
1: Kalau botol berapa dia?
3: Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
2: Ya tergantung datang mobil membuang tuh. Biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uwatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruf Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
4: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uwatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uwatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
2: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru itu pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
2: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit. Kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus.
1: 3 bulan ya?
2: Iya.
1: Itu semua sampah plastik?
2: Iya.
1: Memang di sini banyak sampah plastik?
2: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaruh.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Mase, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
5: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini Ya minimal 4 steng apa sampai 5.000.
1: Itu satu kali jual satu kontainer, Pak?
5: Iya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang. Banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kawalahan menjemput itu.
1: Yang banyak botol putih begini ya.
5: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu, Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Ada begitu banyak orang yang berjalan ke lembah kekelaman dan juga sedang berjalan ke jurang maut. Tetapi ada satu pesan khusus dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28.

Iya, dan sahabat budaya terambil di dalam Markus 8 ayat 35 dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Sahabat budaya, semua yang ada di dunia ini memiliki nilai atau harga. Contohnya suatu barang di mana barang akan berharga dan bernilai tinggi apabila barang tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus. Untuk menjadi suatu barang yang berharga mahal dan bernilai tinggi pasti melewati proses yang tidak instan. Sebaliknya sebuah barang yang kualitasnya tidak bagus tidak mungkin berharga mahal dan sudah pasti berharga murah ataupun bernilai rendah ya. Karena mungkin proses pembuatannya pun tidak memakan waktu lama. Begitu pula untuk menjadi orang yang berhasil atau memiliki reputasi baik di semua bidang kehidupan. Ada harga yang harus dibayar. Untuk menjadi atlet berprestasi misalnya haruslah membayar harga dengan berlatih secara disiplin setiap hari, menjaga pola makan, mengesampingkan kesenangan masa remaja atau masa muda demi satu tujuan yaitu meraih prestasi setinggi mungkin. Asal saja kita mau membayar harga, semua hal yang menjadi keinginan, kerinduan, dan harapan pasti dapat dicapai. Begitu pula dalam pengiringan kita akan Kristus, kita tidak perlu membayar apa-apa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan anugerah keselamatan diberikannya kepada kita cuma-cuma. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini terambil di dalam Roma 3 ayat 24. Modal kita hanyalah percaya kepadanya. Namun, untuk mengiring dan melayani dia ada harga yang harus kita bayar. Di dalam Markus 8 ayat 34 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sahabat budaya dikatakan di sini menyangkal diri dan memikul salib itulah harganya. Menyangkal diri berarti mematikan segala keinginan duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Memikul salib rela menderita karena nama Kristus, menjadikan dia yang terutama, tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya, dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi Kristus. Inilah yang disebut dedikasi atau pengabdian diri.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: kami selama-lamanya.
1: Hai, Wawo, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
2: Galau, Lamber.
1: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
3: Eh, Wawo,
1: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutuh perompat.
4: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
1: Is, begitu kok senak galau toh.

sahabat budaya, terambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, di mana di Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita tahu bersama tanaman anggur merupakan tanaman khas yang dimiliki oleh hampir setiap petani di Israel di masa-masa dulu, di mana selain gandum dan tanaman buah-buahan lainnya, Tuhan menggambarkan umat Israel sebagai pohon anggur pilihannya. Sayang mereka yang dipelihara Tuhan sedemikian rupa ya, justru mengecewakan hati Tuhan karena tidak menghasilkan buah seperti yang dia harapkan. Yeremia 2 ayat 21 berkata, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni, dan betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Sahabat budaya, melalui perumpamaan tentang pokok anggur ini, ada dua hal penting yang menjadi pembelajaran bagi orang percaya. Yang pertama, persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ranting layaknya harus melekat pada pokok anggur. Jika tidak, sampai kapanpun ranting tidak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Jika ranting tidak berbuah dalam jangka waktu tertentu, pastilah akan dipotong. Ranting yang dipotong tentu akan mengering dan mati karena tidak mendapatkan asupan makanan. Ranting itu tidak guna lagi dan ia akan dibuang dan kemudian dicampakkan ke dalam api, kemudian dibakar. Karena itu membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan adalah hal mutlak yang harus ditaati. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Menghasilkan buah, syarat utama untuk dapat menghasilkan buah adalah melekat pada pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes 5 ayat 5 di situ dikatakan, dan dibutuhkan kerelaan untuk diproses agar bisa bertumbuh dan berbuah. Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ketika kita membuka diri kepada Tuhan dengan mengizinkan Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hidup kita, mau tunduk pada pembentukannya, mau dibersihkannya, maka hidup kita siap untuk menghasilkan buah. Dan memang proses itu tidak mudah dan seringkali menyakitkan.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Nyanda, Mak. Adek sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei. Congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Baru patu artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang udah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Rompat, suara budaya Kawanua.